Ndilento mntana umuntu ngivumeleke ngaleso sikhathi mntakam mangisho ngithi sikusile mntana umuntu sikusile ngane kwethu yibhekithi kwaphinda kwesemgungundlovu namaphethelo.

Ayi sekunjalo we balaleli sekunjalo wengana zakwethu kaphinde kwenjalo lapha emgoldovu yibo nemaphethelo mntana umuntu sekunjalo ingani sekusile sekusile sekusile sekusile kuyivukwa manje kuyavukwa manje mabavuka abantu

umuntu uvuka ukhathele lengubo ikhathele lengubo mlaleli bese uvuka ekube mnandi kakhulu abavuka abantu emajalidini wengane zakwethu abavuka abantu nakuleli ikhaya kodwa emakoyi khona kuhamba kanjani lapha emakoyi akuvukwe bo yebo baba emahotela akunyakazwa ngalesi sikhathi kanti wey'nsizwa ayibo zinsizwa lapha emahostela kuyavukwa.

injalolento mntakamama ibuya ke wamlaleli ibuya mntana muntu nengane encane ka-8 years enhlandla lomntakamloyi ibuya mntakamama oh bakithi ma ngilidabulaleli buya ngivumele ngithi ingane sibonga ukuvu